0: 의리자노 공이 있으라 그 한국노 카시오 나이네나 하네 곡도 샤보도 할로
1: Hello, madam.
0: Punka hamtaku?
1: Angara kana ni jiten rod de borba.
0: Belai khelam shogo ta kok nana. Shadi
1: Ajar
0: dos.
1: khani ma thana.
0: Da da.
1: Asalat ke ang bhi ko ana busu ro na chhe. Tera re na. Ta tal kok khana le chala chaye na dikhe.
0: Belai shi chaya.
1: Ba ke chaya ham ba. Bor kha na balu mu tera bu dak sab le. Apane bage bor le pai sab le.
0: Jadi rok tawa hanya beli bufa panau.
1: Kalau mau haket, bisa-bisa ngelak kek. Bumbu apa semua kek ketis hangga kek. Iko pasu zona kisah rek hangga kanya. Apa benda ham?
0: Aw, abu nu jeng kok rek hangga kek. Kisi siapa panau jeng rep kok narang nanang ta. Hei ada.
1: Tak kepagi. Kau tak kasih kasih kasih berkah.
0: Aw, jeng bandina bagai bo, jeng rata tal bay bandina ni kogya.
1: Kau tak pakai sekali sana, ba. Ni dapat ni bung motor, mana ni bung motor, motor ni ni ni ni rok. Aw karab berada api sering, mau bercerai orang nak buhannya.
0: Jeng soy je bung soy bono nung nak lay mana abu rok nono jeng perang nani nango.
1: Tangkai, bono tam kelai, jek kelai, kai jen nudi, ayun kelai, kai ayun nudi, omor sebasa kaham peringan ang jero no. Omor cepat kaham peringan ang kau, je moti sendi ni peringan ang kai, abet jero rugi tango bot peringja kai ringna. Amis semina kita hamza yang jatuh korab berlalu pun matu, om tu sab peringja jero no, ni matu.
0: Abono, jeng Jadi rok no, kau khamya, hai ke ba? Jadi rok ni bagi nangya, aku rok no, perengna ni kau gya, tempo rok ni beskan rok, sana ni kau gya.
1: Muka akar tarik mantuman rubat kembali.
0: Bayo, abu borok, punugya pano, jeng nugya pano, teruk borok, borom romani abu bayi tangu teruk.
1: Iya, abu ba. Pasti no, mana rakshine?
0: Belakang hambai, aw. Jeng cerai puhi nerok, okra cakrang teng, hai keba jesek pano sianu giang teng leha porakri ing teng cerai puhi thani, to jotono besano hamzak ma bay, besano I kaham nai ma bay, besani tinang no kaham nai ma bay, jini shago, ahi no already no jeng wan chok mani pai thango, cerai rok no jeng bahike tei tulai, ko orowo jeng Zora zora wo ringya hai ingi thango zora zora cerai rokno bandi nani bagai cerai rokno ya kagai kelang nani bagai hai kebo nogo kelang nani bagai hai kebo jeng dakti bandi nani zora kerei abo hai rogo hongkang kacin kok rokri kelang thango abo ni bagai abo belakeno jaya abo jeng borokno poitota jadi borokno kaham ya ingdi ni ma hai kelayo jeng borokno jini important no jeng borok ni thani asik important ya nangmani ya amti hai kaisa wan suk mung borok ni thani jeng asai ri mak layu nai ne na hane kok to ko shabo to jora asik ri kha hello ka abono jeng chare rok no abono phurmak layo jeng borok no tatal kok

0: bai jong nai a no kogri kalamun abo tutu phaina tu phaya aba no r phaina r phaya abai kaise bini chinta ngi tongo abo nugja gya sija gya pheba afur bo nang tu phaya bono kogri man abo nang phul phil khaya gangke afur ke druk druk bini mind one shuk mani abo druk druk bo bakhabishing bishing no no respect riyang chenai dishonest ng chenai bo ba hai na honest ng ya abahi jarai ngi bo tor chenai bo ba hai na buno kok ranani mungsang jagya tai kok no sabaina ni bo mungsang jagya tai obhai ke bokhao nang jagya hamjak mani maya abahi ro kri no ngi ne jare ro tor sabu phari ke nai ne no jarao kok du go sabu to hello
1: Unga madam.
0: Belakangan fungka ham taku.
1: Ah, fungka ham bay.
0: Sagrat.
1: Ini kau buat apa? Jadi, total kau gerumah ni selera kau.
0: Hmm.
1: Aku betul hanya kaham. Aku betul.
0: Hmm.
1: Entah jam awal tu, angin sejuk mana.
0: Hmm. Cari dah.
1: Punya punya tangan ni musuh nak ke? Total sama ni aku tu, lain sumpah kotor.
0: Hmm.
1: Abu serai nado sa, bunyado sa, mafan nado sa. Mana tatal sa kanggal abu sen, pap kai kiri grau.
0: Hmm.
1: Abu kai tu muzon narakan.
0: Aranu sa tongu tatal, tatal word se, tongi tongu.
1: Abu sa sum sokra.
0: Ah.
1: Abu kai tu tin mak lai orang. Abu sen, serai orang sa kamanin serai nado sen, serai ni bilud de sum sokra je. Pas serai nado sum sokra ni. Kerang kata ko.
0: Aau.
1: Jika abu no sungguh no ab promise aku agromani abu nari ni yang ke.
0: Hmm.
1: Nari yang ke. Abu tu no ane wiri wiri ni tengah kalle.
0: Hmm.
1: Kalle jam jarak sungi tengah mantap ko.
0: Hmm.
1: Wisha wiri ni sakar dono abu lo ane boleh metak ko.
0: Hmm.
1: Lo kan tu bungir ka.
0: Hmm.
1: Jika wiri wiri tengah kalle ni ni kau muda putus alia asalai.
0: Ah. Ahino.
1: Serai rok tu, serai rok tu serengai cuman itu orang lah.
0: Ah.
1: Borong. Ini je, okelah rok. Tamu kelai. Tamu, tamu koksa, tamu bahagia tong.
0: Hmm.
1: Abu nombor rok, naik semua cungku. Jika abu serengut serengai maklai ni bangno. Layar.
0: Hmm.
1: Layar. Maklai ni kan.
0: Hmm.
1: Layar yang kita angkat abu abu rok tu betul bini langma bahaya naik semua abu tu cara naiknya tak.
0: Hmm.
1: Abu ni bagai ceng, dalai chair purung gaya na. Ceng, rasa abono, abu kajen bani ni bagai, ba bini, abu ni neng, bukan abu kajen ni bagai nana ni bagai, neng tatal cawui, parang kasih kat eh.
0: Ah.
1: Ya ba abu ni efek kaya neng, hasil mah, asal ni, lang mau efek ni, sangi tongka.
0: Abu bini long life abono torogui tangu.
1: Torogui tangu.
0: Hmm.
1: Ke abahnya waktu ni, o survival sata. Ihi ke ihi nunde, ihi ke ihi nu. Abah ni barang kabo, abah ayang khaymani, arun khaymani ta. Soi tak arun khaymani.
0: Hmm.
1: Matthew chapter 5 ni cakap dengan aku sama. Selain aku.
0: Hmm.
1: Abah ni lagi yang, pasponu selain orang struggle khaymani.
0: Belai sih borok tu cungno borok tu khaymana ni bagai potri pot kog bus hawa kog bus sungguh. Ya diba. Ketal ketal. Mana rok bos hanu tan? Jenu gue tong marok. Hey diba.
1: Kelaise.
0: Hmm.
1: Ya asal ke bui ayun te korok sa payir ka bui serai nugi saja.
0: Hmm.
1: Kebote bu apu ke nono zaluk sini tak ko.
0: Ah, nogo pay san pay sini.
1: Ni nogo tada tong serai yang azora rang la tong kerai. Abu botu buci ya bule.
0: Botu say me ya bule.
1: Hmm, ke azorau sen borong ah. Kalai ke hamzanan arun itu ke bahagian divert kelayman bini je, uskhani cungman. Arun itu ke bano, te kaisa jaga bahagian da bini kaisa hamzak mani tamu tong.
0: Hmm.
1: Oni, mani cajang ni pun ke, thengdang ni pun ke, abo azaga bano divert kelayman ke sata.
0: Aau.
1: Abo no pongrona ni bagai
0: tak. Aau.
1: Kei, sen nalaya, o madam ini story ke, buskang rabo baka buka ba. Jadi kalau mana bini exam examination itu sekarang apa no, sengkau tu lah mana ikhlasa. Baba, ama, neng pas kerja number kahang, sekarang no, sengkau heranai.

kongka bo tangi tongi manglak. Bo puruni simi mokol nung no abo sambat tinanga sawai manna ni kogia. Motai kayoi, am motai ni tui, motai yo kaiman je tui, borang ni bo tui, amo mokol luka inga je hamnai. Deise, tamo bo beriwe tui manglak. Bihik bai pano jekunu beriwe pano bo tui manglak, tako bo saka. Ia kai pia ba mokol nuglak. Okok sawi nyo, motai kotor, kemoi tango. Aengo razani mokol hamrina ni bagai, boruni tui nyango. Abonyo raza, moisili, tipra rajuni, dofa kaisani lukorong no, as hamungo songka. A dofano no moisili dofa hinjago, kongka bororom nai. Zengkai musli kanaro hinlaita, gram rogo sineng sodorotoro musli kanaro hinlaio. Bororom nai, am mutayo rina furu bororom. Nga moisili, abo, o musli kanaro na apuru nisimino, asai kehani manta. Borok ni samung no mutayatayo nangkai, borok tanna ni bagai. Borok rutuk itu bunani. Borok ni samung amono. Tomung no borok nangkai mateo tanna nangkai. Borok rutuk goi tu bunani. Ako khanawoi ti prani lukuro. Kiri jagwe kya. Borok si rutuk goi tani mokol, razani mokol hamrinane ako khanawoi. Belahe kiri jagwe kya borok. Tamungi hingba musli rok. Bufuru sabune busabutinyo buma bufane mokol kotono romoi. Talangai tani khibi. Abo sawiman ngelak. Buma bufa. Borok ni busas jalarung ni bagai. Bebang no. Kasuk busuk. Tong kray kri cak kray kri, ungzagi tong baik ya. U aku agro khanaman ulota. Abu tu yei, hik sayne bisingo bo kelang laimu, belai nukzaka, felai mung nukzaka. Maafha, samung ya kenei, kibuwe besa nainya bagai, nogo sok sok, azuki tong imano, apti kok zeng, bro khanaka ba. Buma u farate azuki tong suman ba, ab besa nikana wo, sok sok azuki, samung ya kenei, kibuwe. Jotto garnya rogno bolongo thangna nango, bufang ni bagai, wa Tanan bagai bufang tanan bagai son rana ni bagai huk tangan ni bagai abu tong nang nainyo. Sabu huk habu tang ye woi nogo sokso azugi tongi man nai. Mani tong nai si kiri tap tui. Abu nyo borok bebak no. Bekau kirima habzak bayo. Baike tangi man si nai hinai. Tangi man na si pung ni belai. Kos tongi tong ka. Razani hawa belai hamyani mari nukjang nak lai kya. Tamugi hin ba. Jarai masa sing no romi tlang kai. Bono te boro rutugi man nai. Pia ba. Aike romuit langgai, burasani thani, boliri woi, abbutinyo, matai kotorni koktinyo, razani mokolo, lumani yagolo, razani mokol hamithanga, razabo mokol nukphirga. Apti khalai matai khaina hamu bathangbika, razabo no nukphirga. Orobo koktheje sananyango, abankha razani mokolni bagai musili dophani lukorongni yaktei, borog romri mani baginyo, ati pra razani mungapuru moisili pharjago. Angna tongman ingkha, kogba, salsa raza moshili, bura ongo, tei jorani raijar gai, bobo salsa, on nokha tolani haiya karai, ayang masingo, thangi payu. Bubagra moshili thimaya gulo, bupayong choitungo pha, tiprani rajangkha, bo, toishong pha eba, tejong pha hanibo sinijagai tongo, abo, rajmala tei shawiman horkata, bini besajala norendro, tei busuk, Indrokit. Indrokit tini bersama saja kya. Bini bumung biman. Bobelai rengmari genang. Tongi tongmani fiaba. Bupanu lo bo tiprani raja ngelangka. Bono paima ras hinibo lukurok hinilayo. Bobo salkebang romi lukupalai langka. Bini besajala joso raja bo raja ngka. Tai bobo belai yakpai kahamni sinimung rilangka. Rajo salukhani. Okok bo khanaka. Bini besajala ngka bongo. Bo bongo ni maharaj englangkha o bongo ni maharaj ungu hninyo bini mung bongo haipanungi manu bini busla ni mung gongarai mane bongo ni busla ni mung gongarai bini busla sakrurai kongkha gongarai ni busla ni mung sakrurai bo borajuni ponja mannangkha bo fathiman jagulo bo rajani singhasan ajugoi lukupalai langkha tamose kok hasalo langkha bo shukrurai eba chitrosen hinibo sini jagai tongo Sakrurai, bos sukrurai hinbo, sini jago. Ramde, moisile razani khotol, amorono paikhedo, moisile razani kok satani binulo jaraz kisu kisu razungma kora amoro saipekhya. Tabu protit khotol, cengzakha. Abongka sukrurai ni besalata protit. O sukrurai ni besasela khoroksa, abani mum protit. Herombo buba grabai bo, kiching kamaini halok kerengkha. अब प्रतीत हरम्बो राजा आदम खरोक्षा रिहर का तिप्रा राजा ने थानी वो साहर का बरोक तो बसों कैसनी न फैली मनी

Khabang ta khuk te bu khuk song ta mung ni sung mong go tong nai. No no nai sing gui te bu sik tong nai. Amu ni yak ula kwak thai ta mong nai. 232-6253 kok dung number. Oru sa mung no no nai sing gui te bu sik tong nai. Amu ni yak ula kwak thai ta mong nai. 232-6253 kok dung number dari pat pat ke kereng di. Teo sa khanar pinay nong no. Khanar di teo sa

0: Abun ya gulo kok thai tamong nai. Hello.
1: Hello, Dibar Kaham Darano Kulumong Yaparo.
0: Dibar Kaham, Sabun ka taku.
1: Anyang Chief Sandra Parani Robindra Debru Mandara.
0: Taku Robindra. Or Samung ni ya gulo kok thai tam phai nai. No nai singui. No nai singui te busuk tong nai. Abun ya gulo tamong nai.
1: Anke or sam nai ni mung sungung ga ba dara.
0: Abu to pai thang ka.
1: Tak
0: bukti kasih semua. Kali ini kena yang ni. Sadi. Hello.
2: Ha.
0: Lam suku samka.
2: Di perkamu kau mono Dewi.
0: Mono Dewi baik tu resap zak tu resap mung tu resap zak no. Ani semua kau bose. Angong no kisi sak kena raka. No naisingui tiba sak tong nai. Abun ya gulo tamo kok thing nai.
2: Nan la jing sok bok sok bele.
0: Hey, abun non sung wang. Man mani non sung ka pai kan ja pong mani non sung. Resap khang ka phai nai resap di ki cha. Resap khana ding kan phai nang.
2: Am ba ya ko.
0: Da kon sa. Da di phat ke kun ni 2326253. Hello.
3: Hello,
0: Dara, Pekor Jolan Bridges. Eh, takut Bridges, sabi lima kenar nai, abun jago le tamu nai.
3: Dara, gorom khasi panen sabu, ang tamu nak kenar Dara punya. Oh, jika ni kok kai jadi sama ni je, kopi tara no nasi gay, cai bisik tong sinai, nama lam kologo. Jadi sabda Dara.
0: Lama lam kologo, abun jago le.
3: Kopi tara Dara, abun
0: da kon da ti shaw dong da di ting se khana phi di

0: Ne kadar? Ne kadar ne var bu gece gerek ha? Ne var bu gece ha?
1: Alo babu, alo babu. Alo bu tam ne aşkım bu gün atan?
0: Ben çok ya. Sabah ne var çok ne? Hayır ne sayın saat? Kapan ne kadar manuş sayı var çok tanıta. An ben kırı diye grubu sana ba. Sabah ne var okin ne? Sabah ne var okin ne?
1: Alo babu, ne diye ne asıl sıkıntı var bide? İş sun çaro. Kebo kebo ne gibi sayı? Bus kango sesi ne polis kango? Bunu sesi ne kadar kadar dolu babu?
0: Sorun babu kâmi ne kovur ke bahay? Kâm kırın mı tamamı ne bile ne? Rakam sun nok he hadi habuka.
1: Sonunda o baba ise hava mamili ya. Sebeplerin bu kuku kizek kanabu mata. Suat babu seyir sudan reka sonunda hoca tuğ kahni kanabu bile.
0: Nimle kopti kubuja torun babu?
1: Sebeplerin bu kuku kizek kanabu mata. Abule kubuja yang asuk hatu mali ya. Kubu ne yanta? Thangne sunma dino para thang ini kizek kanabu mani.
0: Ah, hay ke kubu ne yanta? Kena kizek kami thangne ini kha kamani. Torun babu nimle kami thangpe kaba. Ana rangkuri sesu salah gerta.
1: Alok babu rang terimanu. Amu bepar ya, tamu hingkai ba, teh kita ni bagai, orang kharok payah nak thangkiri, orang cepai thamane kuwe nak kaham.
0: Ini nama kop tu belai siaman ini turun lagu, tamu ke angkis ya,
1: tamu hingkai ba dede, hindes, kau bertanya jadi apa?
2: Kini prima masa bayang, payah liya, sal thango, mas thango, biji piru gui payo, biang thang, biang hing, sayi malia.
3: Yang buru sana itu,
2: ayung si bla, nogo no, ni ni yang buru, engce ya, payikra lah.
4: Kabo, oh, ayang siapa sih
3: bela? Ano ya, narak bayi cangung tu mungkin thay mani.
4: Tom bubu tu cangung ba, ayong dah salah. Kerana mungkin mata ramu lebih baka.
3: Yang buruk, ang mau cangap la cium atau cangap kiri atau tambah sih na.
4: Dah sadi, ayong.
3: Tambah rekan ba, orang bawa sah handa kita sih dihor him le. Narak saya zaman sih dah.
2: Tambah sih na ayong, rekan orang kita dihor oh.
3: Ayong. Rekan orang bawa hamdan itu tidak hot pun.
2: Rekan orang hamdan ko, komuniti busalah dah, kui dikira busalah, ane rekan hamdan.
4: Tiada komuniti busalah, om orang ramai cah, tapi dia kan orang hamdan. Om orang ramai cah balik, tiada kan orang kasih kaya.
2: Ini orang tadi wajah fikiran si tung, orang beri asal dalam si betul betul kerja bankrai rahat cinai. Rekan orang fikiran lah.
4: Thanks banyak ni babu.
2: Komuniti dikira busalah dah, orang beri asal dah nono cici orang rahar hima.
4: Di kawan ke hukum cici rihaya bela.
2: Rihanya no tak tahu tak sahur betul sih tu mano.
3: Dong kayong, tak sah cici ni kah. Awan bagai ang tua apa hanya orang. Pun kah rekan yang utah pung sirih, pung sirih kah pung sirih.
4: Naya, gerak busalah kau thamunin juda, janbol juda.
3: Oh, yang berarti kau nontah sah lati masih sah.
4: Mano, ni indah lebaga tu yang dia sulit thaji. Anji kah mai murabuk segera na. Haji tidak, ya kung ya sulit segera na.
3: Hindi kah. Busur abu sahul gati rau.
4: Tali ayi ko sampas eh.
3: Tahan hindi.
4: Tata pan yu jongka. Tabuk jorak pan datung chokwayaku. Taung basi leo jongka. Asin angrusa musayrasa matang rasi leo.